Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Teman Pro 2, coba lihat ruang di rumah kamu masih terasa sempit atau ingin lebih nyaman dan multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan, butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu. Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang ingin bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu. Pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga lebih murah. Punya Poin Informa? Jangan cuma dikumpulkan. Belanja gratis pakai Poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai 1,8 jutaan per bulan. Sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari dan tempat tidur kamar utama, bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furnitur ruang tidur dan aksesoris hingga 90 ribu. Khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah lighting, lebih murah. Dan jangan lupa tersedia custom furniture plus free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kendari, lantai 2 dan 3. Informa Kendari, bikin set nyaman.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Pro 2 di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2 ya, di hari Minggu ini rasanya lebih nyaman dari biasanya. Mungkin agenda pertamanya rebahan kali ya, atau olahraga. Lagi ada event juga nih, tadi subuh Vivi lewat ya di area MTQ. Oh, mau ada ini lagi nih, lari lagi teman Pro 2. Siapakah itu? Bisa cek sendiri ya teman Pro 2. Selamat nih buat teman-teman Pro 2, mungkin sudah udah selesai ya larinya. Kalau misalnya dari jam 6 tadi enggak sampai lah 1 jam ya teman Pro 2. Tapi pagi ini Vivi mau bahas satu hal yang dekat dengan kita pastinya. Coba dulu lihat lingkungan sekitar kamu teman Pro 2, entah kamu itu ada di rumah, di kosan, di sebuah kompleks, atau mungkin ada yang masuk kerja juga hari ini kayak Vivi, atau di jalan yang setiap hari kamu lewatin nih teman Pro 2. Pernah tidak kamu kepikiran, kalau saya bisa mengubah satu hal dari lingkungan ini, saya ingin mengubah apa ya? Mungkin ingin lingkungannya lebih bersih, lebih banyak pohon, ingin tempat sampahnya ditambah, ingin anak-anak muda di sekitar lebih aktif, atau sesimpel ingin tetangga lebih sering saling sapa. Yeps, karena kadang kita punya keinginan ya melihat lingkungan kita jadi lebih baik, tapi bingung tuh harus mulai dari mana dulu nih. Dan mungkin jawabannya justru bukan dari sesuatu yang besar. Pagi ini kita bakal bahas ya teman Pro 2, kalau mau bikin lingkungan kamu lebih baik sebenarnya harus mulai dari apa nih. Kita bakal bahas santai aja, karena perubahan lingkungan tidak selalu harus dimulai dari orang lain. Kadang bisa dimulai dari satu orang yang memutuskan buat melakukan satu hal kecil dulu.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satunggal kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kalau bicara tentang lingkungan yang lebih baik, seringkali kita langsung membayangkan sesuatu yang besar, misalnya bikin taman, memperbaiki fasilitas umum, mengadakan kegiatan sosial, atau melakukan gerakan bersih-bersih satu kampung. Padahal ada banyak hal kecil yang sebenarnya bisa kita mulai dari sekarang. Misalnya nih, kamu lihat sampah di depan rumah, kalau memang bisa dipungut, ya dipungut. Ada tanaman yang mulai kering, ya disiram. Lihat lampu di ruang umum masih menyala, padahal tidak diperlukan, ya bisa diingatkan. Kedengarannya sangat sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana. Tapi justru dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu, kita mulai menunjukkan juga, wah, lingkungan tempat kita tinggal memang layak nih untuk diperhatikan. Dan ini juga jadi bagian dari bagaimana pembangunan itu bisa dimulai dari bawah. Bukan hanya soal apa yang dilakukan pemerintah, tapi juga bagaimana masyarakat ikut menjaga dan menghidupkan lingkungannya. Nah, teman Pro 2, mungkin sekarang coba lihat sekeliling ya, kalau kamu boleh mengubah satu hal kecil di lingkungan tempat tinggal kamu hari ini, apa sih yang pertama ingin kamu ubah, teman Pro 2? Sederhana saja, tidak usah yang langsung besar. Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

0: monyet.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa bahas seputar lingkungan ya. Sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita lakukan dari lingkungan terdekat. Misalnya kebersihan. Kadang kita ingin jalanannya bersih, tapi masih ada saja yang buang sampah sembarangan. Nah, kita ingin ruang publiknya nyaman, tapi fasilitas yang sudah ada tidak dijaga. Nah, kita ingin lingkungannya adem, tapi pohon-pohon yang ada justru kurang diperhatikan. Artinya, membangun lingkungan yang nyaman itu bukan hanya tentang menyediakan fasilitas ya. Ada bagian lain yang tidak kalah penting, merawat apa yang sudah ada. Karena ya percuma ya teman Pro 2, kita punya fasilitas bagus kalau tidak dijaga bersama, udah deh. Nah, ini sebenarnya berlaku di mana saja, mau itu di rumah, di kosan, di kampus, tempat kerja, sampai ruang publik. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi siapa sih yang harus bertanggung jawab, tapi kita bisa balik menjadi apa nih yang bisa saya lakukan nih dari posisi saya sekarang. Tidak perlu menunggu semua orang berubah dulu. Kalau kamu bisa mulai dari diri kamu sendiri, lakukan. Kalau bisa mengajak satu teman, ajak. Kalau bisa mengajak satu lingkungan, lebih bagus lagi. Karena lingkungan yang nyaman pada akhirnya ya bukan hanya membuat kota terlihat lebih baik, tapi juga bikin kita lebih nyaman menjalani aktivitas sehari-hari. So, teman Pro 2, kalau di pagi ini mungkin kita bisa simpulin dulu nih dari pembahasan tentang lingkungan kita, bahwa membangun lingkungan yang lebih baik tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kadang dimulai dari membuang sampah pada tempatnya. Menjaga fasilitas yang sudah tersedia, merawat tanaman, menghemat air dan listrik, mengajak teman melakukan kegiatan yang positif, atau sekadar berani bilang, yuk kita mulai dari sini yuk. Karena lingkungan tempat kita tinggal pada akhirnya bukan hanya milik satu orang ya, ada kita di dalamnya. Dan kalau setiap orang mau mengambil sedikit bagian untuk menjaga dan membuatnya lebih baik, tentunya perubahan itu pelan-pelan bisa terasa. Minggu pagi ini, sebelum lanjut lagi rebahannya, teman Pro 2, sarapan dulu, jalan-jalan dikit atau ngopi, lalu lihat deh lingkungan sekitar kamu. Ada satu hal kecil tidak yang bisa kamu lakukan hari ini agar tempat itu jadi sedikit lebih baik? Kalau ada, mungkin tidak perlu menunggu besok, mulai hari ini.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Hari Minggu gini ya, biasanya paling enak tuh memang santai-santai dulu lah ya. Kalau masih pagi, gak perlu buru-buru ngopi atau sarapan terus mulai mikir deh, mau kemana ya hari ini? Apa pergi liburan, berwisata? Kalau liburan kadang tujuan kita tuh langsung mikirnya jauh-jauh nih teman Pro 2. Ih, kalau saya mau liburan, liburan ke Bali deh, ke Jogja, Bandung, atau mungkin suatu hari ingin ke luar negeri. Tapi coba deh dibalik pertanyaannya, kalau hari ini ada teman dari luar kota nih teman Pro 2 datang ke Kendari dan dia bilang, bawa pisah jalan-jalan, saya mau lihat Kendari. Kok mau bawa kemana saya rekomendasinya? Tapi kalau pakai logat begitu berarti logat Kendari deh. Logat luar. Bawa aku jalan-jalan dong, aku mau lihat Kendari gitu ya. Kamu bukan orang Kendari nih ceritanya nih temannya ya. Nah, biasanya tuh kita langsung mikir ini karena ternyata ada bedanya antara tinggal di sebuah kota dengan benar-benar mengenal kota itu. Kita mungkin setiap hari lewat jalan yang sama, lihat tempat yang sama, bahkan melewati sebuah kawasan wisata berkali-kali. Tapi karena sudah familiar, akhirnya kita tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang menarik. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi teman Pro 2, ya mungkin saja ada cerita di balik tempat itu, ada sejarahnya, ada budayanya, atau ada makanan khasnya, atau ada kebiasaan masyarakat yang sebenarnya menarik nih untuk kita kenal lebih jauh. Nah teman Pro 2, bagaimana kalau kita sesekali jadi wisatawan di kota sendiri? Bukan harus pergi jauh ya, cukup mulai dari tempat-tempat yang selama ini ada di sekitar kita. Karena bisa jadi yang selama ini kita cari untuk liburan ternyata ada tidak jauh dari tempat kita tinggal.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar.

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Anyway, teman Prodi 2, kalau kamu jalan-jalan di Kota Kendari, it means kota kelahiran kamu juga, teman Prodi 2. Atau simpelnya kamu jalan-jalan di tempat kelahiran kamu sendiri, di kampung kamu sendiri nih teman Prodi 2. Jadi turis di kota sendiri. Bangun pagi terus tidak langsung mikirkan kerjaan, tugas atau rutinitas. Kita mulai dari sarapan, cari makanan yang mungkin sebenarnya sering kita makan, tapi kali ini coba lihat dari sisi yang berbeda. Kenapa ya makanan ini jadi bagian dari kehidupan masyarakat kita? Dari mana sih asalnya? Siapa yang biasanya membuat? Dan kenapa rasanya bisa identik dengan daerah tertentu. Nah, setelah itu jalan-jalan lagi nih teman Prodi 2. Tidak harus langsung ke tempat yang jauh. Bisa saja mengunjungi ruang publik, kawasan yang punya cerita, tempat yang punya nilai sejarah, atau sekadar menikmati suasana kota dari sudut yang selama ini tidak pernah kamu pikirkan atau perhatiin teman Prodi 2. Terus kalau misalnya ketemu masyarakat lokal, ngobrol deh ya. Kalau salah satu hal karena salah satu hal yang menarik dari perjalanan itu bukan cuma tempat yang kita lihat, tapi orang-orang yang kita temui dan cerita yang kita dengar. Dan ini yang kadang hilang nih kalau kita liburan hanya mengejar

fotonya aja teman Pro 2. Kita datang, foto, upload, kasih caption, lalu pulang. Padahal satu tempat ya bisa saja punya cerita yang jauh lebih panjang daripada satu postingan Instagram. Jadi kalau hari ini kamu punya waktu luang, tidak ada salahnya mencoba jadi turis di kota sendiri. Tidak perlu itinerary yang ribet, cukup punya rasa penasaran aja. Di sekitar tempat tinggalku sebenarnya ada cerita apa ya gitu teman Pro 2. Atau pikir-pikir lagi deh, ih tempat wisata mana saja yang belum saya kunjungi ya di kota kelahiranku ini. Karena ketika rasa penasaran itu muncul, tempat yang tadinya terasa biasa bisa jadi punya pengalaman baru nih teman Pro 2. Gimana? Ada satu tempat yang langsung terlintas teman Pro 2 ketika mengatakan tempat wisata di tempat kelahiran kamu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Teman Pro 2 bicara tentang wisata ya. Kita seringkali menganggap wisata itu identik dengan pemandangan pantai, gunung, air terjun, kemudian suasana sunsetnya atau sunrise-nya, tempat yang instagramable nih teman Pro 2. Padahal ya, wisata juga bisa menjadi cara kita mengenal budaya. Misalnya ketika kita datang ke sebuah daerah nih, kita bukan hanya melihat alamnya teman Pro 2, tapi juga mengenal makanan masyarakatnya, bahasa yang digunakan, kemudian kesenian yang ditampilkan, tradisi yang masih dijalankan, sampai bagaimana sih masyarakat setempat memperlakukan tamunya. Hal-hal seperti ini yang buat sebuah perjalanan terasa lebih berkesan. Karena setelah pulang, yang kita bawa itu bukan hanya foto di galeri HP, tapi juga tentu ada cerita. Ternyata di tempat itu ada tradisi seperti ini loh. Ternyata makanannya punya sejarah panjang. Atau ternyata masyarakat di sana tuh punya cara sendiri dalam menjaga lingkungannya. Dan menurut Vivi ya, justru cerita-cerita kecil seperti ini yang buat wisata tuh khususnya wisata lokal punya daya tariknya tersendiri. Apalagi buat kita-kita ini masih muda ini teman Pro 2, mengenal budaya tidak harus selalu lewat buku atau acara formal. Kadang cukup dengan datang, melihat, bertanya, ngobrol, dan mengalami langsung. Dari situ deh kita jadi tahu bahwa budaya bukan hanya sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Budaya itu ada di sekitar kita. Makanan yang kita makan, bahasa yang kita gunakan, kebiasaan keluarga, ataupun juga ada di cara masyarakat menyambut orang. Dan tentu saja ada di tempat-tempat yang selama ini kita lewati setiap hari.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Teman Pradio, teman terbaik kamu. Kalau di hari Minggu ini kamu belum punya rencana mau kemana, mungkin bisa ke destinasi yang dekat-dekat aja. Nggak usah yang jauh-jauh deh, teman Pradio. Karena besok udah Senin. Coba lihat dulu ya di sekeliling kamu. Mau ke pantai, boleh, banyak pilihan pantai ya di Kota Kendari ini yang dekat-dekat. Dan mau yang kebun-kebun, bisa ke kebun raya. Mau di ruang publik udah banyak juga. Tapi kalau siang hari kayaknya panas sekali, teman Pro 2. Mungkin sore nanti bisa tuh. Nah, coba lihat dulu di sekeliling kamu, ada tidak satu tempat di Kota Kendari ini yang sebenarnya sudah lama ingin kamu datangi tapi selalu bilang nanti dulu deh ya. Atau ada tempat yang setiap hari kamu lewati tapi belum pernah nih benar-benar kamu explore, teman Pro 2. Bisa jadi minggu ini waktunya ajak teman, keluarga, atau kalau memang nyaman jalan sendiri ya tidak masalah. Yang penting coba datang dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya sebagai orang yang tinggal di kota ini tapi juga sebagai orang yang sedang mengenal kembali kotanya sendiri. Alright, teman Pro 2, karena jelang pukul 10 pagi ini waktunya juga Vivi sign out dari ruang dengar teman Pro 2. Vivi juga mau berwisata dulu ya di Kota Kendari. Entah Vivi mau kemana ya sebentar ya. Kalau ada yang mau ngajakin boleh, teman Pro 2. Tapi sebelum itu Vivi mau ketemu dulu dengan Queen kita. Hai Queen.
1: Hai, ajakin aku juga dong.
0: Oh, jangan, siaran mi dulu. Sudah cukup tadi malam kamu jadi yeah, artis semalam, yeah, ya.
1: Makasih loh.
0: Finally teman-teman Pradua ya yang biasanya hanya dengerin suara kamu. Oh, ini media queen kita.
1: Ini dia nih yang sering aku queen nih ini.
0: Oke deh.
1: Seru sekali hari ini ya bisa menemani teman Pradua di perjalanan santai siang.
0: Okay.
1: So buat Kak Vivi, selamat berlibur.
0: Oke deh, selamat bertugas.
1: Thank
0: ya Yan. Baik teman Pradua, sudah ada Yayan yang siap menemani perjalanan santai siang kamu. Seperti biasa nanti diawali dengan hit list teman Pro 2. Pastiin kamu request lagu favorit kamu. Vivi pamit dari ruang dengar kamu. Besok kita jumpa lagi. So pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM DPKU Kota Kendari mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau memborong bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Langkah ini diambil guna mencegah antrian panjang dan ketidakteraturan pembelian yang sempat muncul belakangan ini. Kepala DPKU Kota Kendari, Syarifuddin, menjelaskan kondisi pasokan BBM di wilayah Kendari sejauh ini terjamin ketersediaannya. Antrian yang terlihat membludak bukan disebabkan karena stok menipis atau habis, melainkan muncul karena banyak warga yang merasa perlu membeli sekaligus dalam jumlah besar, padahal kebutuhan sebenarnya tidak secepat itu. Untuk menjaga keadilan dan kelancaran distribusi, Disperindak juga telah menyampaikan arahan khusus kepada seluruh pengelola SPBU di Kota Kendari. Salah satu ketentuan yang diberlakukan adalah pembatasan pengisian bagi kendaraan roda 2, yakni maksimal hanya 10 liter setiap kali pengisian.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Seekor hiu paus berukuran panjang 9,17 meter ditemukan mati terdampar di perairan Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. PS Kepala Satuan Polisi Air dan Udara Polres Wakatobi Ibtu Jufri mengatakan bahwa kondisi bangkai hiu paus seberat kurang lebih 5 ton pertama kali ditemukan warga setempat pada Sabtu sekitar pukul 6 pagi dalam posisi terdampar sekitar 700 meter dari garis pantai. Dia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran tim di lapangan, hiu paus tersebut memiliki panjang 9,17 meter dan lebar mencapai 2,9 meter. Ia juga menjelaskan pihaknya bersama personil Polsek Wangi-Wangi, Koramil 141311 Wangi-Wangi, Balai Taman Nasional Wakatobi, Komunitas Diving dan warga sekitar berkoordinasi untuk melakukan penanganan dan penarikan bangkai satwa tersebut. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id dan antaranews.com. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan santai siang.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan ya. Kita di perjalanan santai siang. Tentunya saat ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah N bakal hadir karena dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, gimana kabarnya di hari Minggu yang cerah dan sudah panas ini teman Pro 2? Sudahkah kamu mencuci hari ini atau masih ngumpulin mood juga nih? Nah, bagi kamu juga yang hari Minggu ini mungkin lagi santai-santai ya, yang lagi di perjalanan mau ke tempat jalan-jalan, mau dengerin lagu favoritnya, boleh ikutan join request lagu karena kita ada di hitlist sampai di jam 12 siang nanti. Kamu bisa ikutan di via chatroom kita ya, di mobile aplikasi di RRI Digital, tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, teman Pro 2, atau di WhatsApp kita di 0821 8830908.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Dan sudah ada yang bergabung nih di via WhatsApp kita, teman Pro 2. Katanya dari Kak Nokse ya, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Gray. Salam buat kakaknya, semangat terus siarannya. Terima kasih buat Kak Nokse yang udah ikutan request lagu di siang hari ini. Dan juga bagi kamu teman Pro 2 yang mau ikutan request masih boleh ya. Ya, kita masih panjang nih waktunya sampai di jam 12 siang nanti. So kalau gitu kita mulai dulu ya dari requestannya Kak Nokse. Ini dia Selena Grace, Sumpah Mati.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Apalagi ini masih suasana akhir pekan ya teman Pro 2. Dengerin lagu favorit tuh biasanya kayak bikin kita relax juga. Dan ternyata teman Pro 2, genre musik itu bisa menggambarkan kepribadian seseorang loh. Biasanya orang yang suka musik pop cenderung ramah, jujur, dan pekerja keras, katanya teman Pro 2. Sementara untuk penggemar musik rock biasanya digambarkan dengan bebas ya dan kreatif juga. Di sisi lain, penikmat musik klasik dikenal dengan romantis dan juga lembut, teman Pro 2. Sementara itu pecinta musik indie itu identik dengan pribadi yang kreatif tapi tertutup. Buat kamu yang penggemar rap atau hip hop biasanya dikenal bebas dan penuh dengan kreativitas. Wih, kalau kamu nih suka musik yang kayak gimana nih teman Pro 2, boleh ya ikutan request lagu favorit kamu. Kamu bisa join via WhatsApp kita di 0821 883 0908.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Kembali kita menantikan nih teman-teman Pro 2 untuk join request lagu favoritnya. Sudah ada Kak Lara Purnamasari ya yang bergabung di via WhatsApp kita, yang mau request lagunya Keigo dan Selena Gomez ya, It Ain't Me. Oke deh kalau gitu. Dan juga bagi teman-teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya di siang hari ini masih boleh ya. Kita masih buka requestan sampai di jam 12 siang nanti. So, pastikan kamu ikutan request teman Pro 2. Kamu bisa join di via WhatsApp kita di 0821 8830908.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist ya siang hari ini. Tentunya kita masih buka requestan nih, masih ada durasi 1 jam lagi sebelum end tutup requestan kita di siang hari ini. So buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya diputerin di Pro 2, boleh banget ya, langsung join aja di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, di WhatsApp kita juga boleh ya teman Pro 2 di 0821 8830908.

0: jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Dan tentunya juga Ian masih akan hadirkan beberapa sajian lintas nada ke ruang dengar kamu ya. So buat kamu yang mau request lagu favoritnya di siang hari ini masih boleh. Masih buka requestan sampai di jam 12 siang nanti. Langsung aja join di via chatroom kita ya, di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari atau WhatsApp kita di 0821 8830908.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Kembali ini teman Pro 2 sudah ada yang ikutan request juga di siang hari ini di via WhatsApp kita ya. Katanya mau request lagunya Lala Huta 123. Oke deh kalau gitu langsung aja yang hadirkan ke ruang dengar kamu. Ini dia Lala Huta dengan 123.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 57 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yang harus akhirin nih di sesi request lagu di hari ini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah ikutan request dari jam 10 tadi ya. Yang belum kebagian boleh nanti ikutan di esok hari di jam yang sama tentunya, teman Pro 2. Perjalanan santai siang tentunya masih berlanjut barengan sama Yayan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan muda kreatif teman Pro 2. Beragam sajian informasi seputar dunia usaha tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu ya. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita bicara soal kecerdasan buatan atau AI ya, mungkin yang langsung terlintas di kepala kita tuh adalah chatbot, kemudian gambar yang dibuat menggunakan AI atau berbagai aplikasi yang bisa bantu pekerjaan kita sehari-hari. Tapi ternyata teman Pro 2, pemanfaatan AI sekarang itu sudah mulai masuk ke dunia usaha termasuk UMKM ya. Buat pelaku UMKM, kehadiran AI ini tuh bisa menjadi salah satu alat bantu ya untuk mengembangkan bisnis, bukan untuk menggantikan peran pemilik usaha, tapi membantu pekerjaan yang selama ini mungkin membutuhkan banyak waktu dan juga tenaga. Misalnya nih, ketika seseorang pelaku UMKM ingin mempromosikan produknya melalui media sosial, AI ini tuh bisa bantu mencari ide konten, kemudian menyusun konsep promosi, membuat alternatif caption, sampai bantu menerjemahkan informasi produk ke dalam bahasa asing. Dan hal seperti ini mungkin terlihat sederhana ya teman-teman, tapi bisa cukup bantu juga terutama bagi pelaku

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal dukungan teknologi digital ya, informasi soal produk-produk jualan UMKM itu biasanya juga bisa diperkenalkan kepada calon konsumen dari berbagai wilayah, bahkan sampai keluar Indonesia ya teman Pro 2. Karena AI ini tuh bisa bantu menyiapkan informasi produk dalam berbagai bahasa dan menyesuaikan cara penyampaiannya dengan target konsumennya. Tapi tentu saja teknologi hanyalah alat bantu ya teman Pro 2. Yang tetap menjadi kekuatan utama itu adalah kualitas produknya, kemudian kreativitas dan identitas dari UMKM itu sendiri. Jadi AI bukan sekedar tren teknologi, tapi bisa menjadi salah satu alat yang membantu UMKM itu bekerja lebih efektif dan juga membuka peluang baru.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang bagaimana AI ini bisa dimanfaatkan UMKM ya untuk memperluas jangkauan usaha hingga ke pasar global juga, teman Pro 2. Salah satu manfaat yang cukup menarik itu adalah kemampuan AI untuk membantu pelaku usaha memahami calon konsumennya. Apalagi nih ya, sebelum memasarkan produk ke negara lain, tentu pelaku UMKM ini tuh perlu mengetahui dulu nih siapa calon konsumennya, apa yang sedang mereka cari ya, bagaimana tren di pasar ini, dan bagaimana juga cara menyampaikan informasi produk dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan AI ini bisa bantu melakukan riset awal mengenai hal-hal itu, teman Pro 2. Misalnya nih, seorang pelaku UMKM gitu ya, memiliki produk kerajinan berbahan lokal. AI ini tuh bisa dimanfaatkan untuk bantu menyusun deskripsi produknya dalam bahasa Inggris, kemudian membuat beberapa konsep promosinya, atau mungkin mencari ide bagaimana cerita mengenai produk ini tuh bisa dikemas untuk audiens internasional. Tapi ada satu hal yang tidak boleh hilang ya, ketika teknologi itu semakin banyak digunakan, yaitu identitas lokal, teman Pro 2. Karena ketika sebuah produk masuk ke pasar global, bukan berarti produk ini tuh harus dibuat menjadi seragam dengan produk dari negara lain ya. Justru keunikan daerah ini tuh bisa menjadi daya tarik tersendiri.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, ketika kita melihat AI ya sebagai sebuah alat, maka pelaku UMKM ini tuh tetap menjadi pengendalinya, teman berdua. Teknologi memang bantu mempercepat pekerjaan, memperluas informasi, dan membuka akses ke calon konsumen yang sebelumnya sulit dijangkau juga, teman berdua ya. Sementara kualitas produk, kreativitas, inovasi, dan identitas lokal tuh tetap menjadi fondasinya. Dan mungkin ini menjadi salah satu peluang menarik juga bagi UMKM di daerah, teman berdua, karena untuk memperkenalkan produk ke pasar yang lebih luas, sekarang tuh kita tidak selalu harus memiliki perusahaan besar atau kantor di berbagai negara ya. Dengan produk yang berkualitas, strategi digital yang tepat juga, dan pemanfaatan teknologi seperti AI, peluang untuk memperkenalkan karya lokal ke dunia bisa terbuka lebih lebar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Kita ada di Sport Update ya, beragam sajian informasi seputar dunia olahraga tentunya bakal kalian hadirkan ke ruang dengar kamu. Salah satunya nih teman Pro 2, ada kabar membanggakan dari ajang Asian Games 2026 ya teman Pro 2. Karena untuk pertama kalinya cabang olahraga tikbal dipertandingkan di pesta olahraga terbesar Asia ini, dan Indonesia langsung berhasil mencatatkan prestasi. Wow, luar biasa ya teman Pro 2. Informasi selengkapnya bakal kalian hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

jatah makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar membanggakan dari ajang Asian Games 2026. Karena untuk pertama kalinya, cabang olahraga tikbal dipertandingkan di pesta olahraga terbesar Asia. Dan Indonesia langsung berhasil mencatatkan prestasi ya. Atlet tikbal Indonesia ada Yoga Ardika Putra yang sukses menyumbangkan medali bagi merah putih di debut cabang olahraga ini ya, teman Pro 2, di Asian Games. Dan buat yang belum familiar, tikbal ini tuh olahraga yang memadukan unsur sepak bola dengan teknik permainan tuh mirip sama tenis meja, teman Pro 2. Nah, bedanya permainan ini tuh menggunakan meja khusus yang melengkung dan juga para atletnya tuh mengandalkan kemampuan mengontrol bola menggunakan kaki, kepala, dada maupun bagian tubuh lainnya kecuali tangan. Dan olahraga ini tuh dikenal membutuhkan kemampuan teknik, kemudian keseimbangannya, konsentrasi dan juga refleksi yang tinggi ya, teman Pro 2. Karena itu tikbal ini tuh semakin berkembang dan mulai mendapatkan perhatian di berbagai negara. Nah, keberhasilan Yoga Ardika Putra ini tentu menjadi catatan positif juga bagi perkembangan olahraga Indonesia, khususnya di cabang-cabang baru ya yang mulai dipertandingkan di level internasional. Dan prestasi ini juga menunjukkan bahwa atlet Indonesia tuh mampu beradaptasi dan bersaing bahkan pada olahraga yang masih tergolong baru nih, teman Pro 2. Nah, menariknya kehadiran tikbal di Asian Games ini sekaligus membuka peluang bagi semakin banyak anak muda untuk mengenal olahraga ini ya, apalagi nih bagi pecinta sepak bola. Tikbal ini bisa menjadi alternatif aktivitas yang tetap seru sekaligus melatih teknik bermain. Semoga juga pencapaian ini ya menjadi motivasi bagi atlet-atlet Indonesia lainnya untuk terus berprestasi ya, dan juga mengharumkan nama bangsa di berbagai cabang olahraga.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sport update teman Pro 2. Kembali kita update informasi ya. Kali ini datang dari tim bulu tangkis putri Indonesia, masih di ajang Asian Games 2026 teman Pro 2, yang mana tim bulu tangkis putri Indonesia ini berhasil mengamankan tiket ke babak perempat final setelah mengalahkan Mongolia dengan skor telak 3-0. Hasil ini juga diraih melalui pertandingan yang berlangsung dalam format bergu ya teman Pro 2, yang mana Indonesia tampil solid dan juga mampu memenangkan 3 pertandingan yang dimainkan, sehingga kemenangan atas Mongolia dipastikan tanpa harus memainkan partai berikutnya. Kemenangan ini tentu menjadi modal penting ya bagi tim Indonesia untuk melanjutkan perjalanan di Asian Games 2026, yang mana di pertandingan bergu konsistensi menjadi salah satu faktor penting ya teman Pro 2, dan setiap pemain itu bukan hanya membawa target pribadi tapi juga berusaha memberikan poin untuk tim. Karena itu kemenangan 3-0 atas Mongolia ini menjadi hasil yang cukup berarti untuk menjaga langkah Indonesia di turnamen ini, yang mana bulu tangkis sendiri itu menjadi salah satu cabang olahraga yang memang selalu mendapat perhatian besar ya dari masyarakat Indonesia. Tradisi prestasi yang sudah panjang juga membuat setiap pertandingan tim merah putih ini selalu dinantikan, termasuk di ajang Asian Games ini teman Pro 2. Dan kini setelah memastikan tempat di perempat final, tim bulu tangkis putri Indonesia juga akan kembali menghadapi tantangan berikutnya. Perjalanan tentu belum selesai ya, setiap pertandingan di fase gugur juga akan semakin menentukan nih, karena satu hasil bisa mempengaruhi langkah tim menuju babak selanjutnya. Jadi kita tunggu aja ya teman Pro 2 perjuangan para serikandi bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih di Asian Games 2026, teman Pro 2 kali ini datang dari cabang olahraga wushu ya, yang berhasil menyumbangkan medali pertama untuk Indonesia di ajang olahraga terbesar di Asia, yang mana medali pertama ini juga menjadi catatan awal nih bagi perjuangan kontingen merah putih di Asian Games 2026 ya, teman Pro 2. Dan wushu ini memang menjadi salah satu cabang olahraga yang selama ini tuh cukup konsisten memberikan prestasi bagi Indonesia di berbagai ajang internasional. Karena itu medali yang diraih ini bukan datang juga secara instan ya. Ada proses latihan panjang dan juga persiapan yang harus dilakukan para atlet sebelum akhirnya tampil di panggung Asian Games. Dan bagi Indonesia, raihan medali pertama ini juga menjadi pembuka perjalanan kontingen merah putih ya, teman Pro 2. Dan masih banyak cabang olahraga dan juga atlet Indonesia yang akan bertanding. Artinya perjuangan untuk menambah koleksi medali juga masih terus berlangsung ya, teman Pro 2. Semoga pencapaian ini juga menjadi catatan positif nih bagi kontingen Indonesia dan juga semakin menambah semangat para atlet yang akan melanjutkan perjuangan di pertandingan berikutnya.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan kita ada di perjalanan Pro 2 teman. Beragam sajian informasi seputar dunia entertain tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Salah satunya nih teman Pro 2, ada kabar membanggakan ya dari dunia perfilman Indonesia. Kira-kira ada apa lagi nih teman Pro 2? Informasi selengkapnya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Film 4 musim Pertiwi karya terbaru dari sutradara Camilla Dini ya, resmi terpilih sebagai perwakilan Indonesia untuk kategori International Feature Film di Oscar 2027, teman Pro 2. Dan ini menjadi kali kedua karya Camilla Dini dipilih sebagai submission Indonesia untuk Oscar ya, setelah Yuni menjadi perwakilan Indonesia di kategori yang sama untuk Oscar 2022 kemarin. Dan 4 musim Pertiwi ini ya, sebelumnya juga sudah menggelar world premiere di Toronto International Film Festival 2026, teman Pro 2. Dan film ini tuh dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ya, yang merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah kehidupannya, teman Pro 2. Yang mana teaser ini juga memperlihatkan keinginan sederhana Ale menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar nih dalam hidupnya, teman Pro 2. Dan film ini ya, teman Pro 2, adaptasi novel karya Brian Krisna yang disutradarai oleh Kuns Agus, teman Pro 2, dengan skenario yang ditulis Alim Sudio. Dan film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini dijadwalkan menyapa penonton di Bioskop Indonesia pada November 2026. Hey.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 55 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya En harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan santai siang hari ini ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, nanti di perjalanan sore ceria sampai di jam 7 malam kamu bakalan ditemenin sama rekannya En, ada Isa nanti ya. So teman Pro 2 ya, pastikan kamu stay tune. Dan terima kasih atas kebersamaan hari ini ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan salam Pro 2.

Pro 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatihah. Informasi yang pertama. Grup musik Nona merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl. Lagu ini resmi dirilis pada Jumat 18 September 2026 dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Lagu Star mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Secara musikal, Star menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia. Referensi tersebut antara lain istilah terang bulan dan unsur gamelan. Konsep visual Star juga menghadirkan suasana alam dan landscape tropis Indonesia. Nuansa tersebut memperkuat konsep Island Girl yang menjadi gambaran perjalanan musik Nona. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Festival Film Horor Indonesia 2026 resmi diperkenalkan kepada publik melalui konferensi pers di kantor Foreign Police Community Indonesia pada Kamis 17 September 2026. Founder VPCI dan juga Indonesia Diaspora Network Global, Dino Pati Jalal, menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional. Ia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria yang diawali dengan bergabung bersama program 2 Jakarta di Indonesia dan Internasional Top 20.

0: Lewati Berdua. Ya, ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Fredua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

13 naik 4 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya selalu

0: maksudnya ya. Interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Kayaknya kita makin tua, saudara-saudara. Kemarin masih kecil, tau-tau sekarang udah gede. Aduh, tapi sukses buat Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: ternyata harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lagi yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Nakila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan rap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Antinormal, Pelangi, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman Pro 2 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman Pro 2 dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2022 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: 92 masih di Interchannel Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sierra Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Berbeda ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: Ayat kedua Temuan Kedua menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih Teman Perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini Teman Perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada CNS Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini Teman Perdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: Kill banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Medicine Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di-request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria weekend.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Radio Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sore ceria kembali barengan sama Iseng teman kamu ya. Setelah kita ikuti juga tadi ya Indonesia Top 20 dan International Top 20, lagu-lagu yang sering kamu request teman Pro 2 ya, itu akan masuk ke top chartnya Pro 2 Kendari dan juga di top chart nasional teman Pro 2. So pastikan kamu selalu request lagu-lagu favorit kamu untuk didengarkan ya di Pro 2 Radio Kendari di jam-jam request Pro 2. Well, barengan sama Isa teman Pro 2 kita di sore ceria sampai pukul 19 nanti atau sampai jam 7 malam. Kita barengan lagi hari ini teman Pro 2 ya. Rasanya masih dengan suasana era refresh yang baru saja berakhir kemarin teman Pro 2. Semalam juga ditutup dengan kemeriahan final Bintang Radio yang akhirnya melahirkan bintang-bintang baru. Bintang Radio RRI Kendari teman Pro 2, wih, berlangsung sangat meriah ya, menampilkan talenta dari anak-anak muda Sulawesi Tenggara yang datang dari kabupaten kota juga teman Pro 2, dan mereka menampilkan hal-hal yang begitu keren ya kak kita semalam teman Pro 2. Kalau kamu mau saksikan juga masih ada kok di channel YouTube-nya RRI Kendari. By the way teman Pro 2, di perjalanan sore ceria hari ini bisa masih temani kamu, bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM atau di RRI Digital. Kamu juga bisa streaming di www.rri.co.id.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.com.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan Sarah Ceria kita masih terus berlanjut ya. Di tengah suasana hari ini yang masih dengan ya seperti biasa, masih dengan hangatnya kota Kendari, bahkan cenderung panas teman berdua. Tapi terpantau sekarang lepas 30 menit dari pukul 17 ya, suasana memang makin sendu rasanya teman berdua. Jadi bikin kamu yang masih di jam-jam olahraganya mungkin ya di sore hari ini. Biasanya kalau lagi akhir pekan banyak yang pilih untuk olahraga teman berdua. Ini juga jadi waktu yang pas untuk kamu menikmati waktu olahraga. Tapi sebentar lagi memasuki waktu maghrib nih. Untuk kami akan melaksanakan ibadah sholat maghrib juga. Sebaiknya segera bersiap ya teman berdua di perjalanan sore ceria hari ini.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

teman berdua, teman terbaik kamu. Kita jelang waktu maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Seperti biasa, kita akan terlebih dahulu dengan mendengarkan risalah menjelang maghrib dan nanti dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Di perjalanan hari ini, teman berdua dengan judul Mari Beramal. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib dan kita akan melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Mari Beramal. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan. Maka semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita, jika kita menghitung-hitungnya, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Itulah wajib kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kita beramal baik, kita berbuat baik sama manusia, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah untuk diri kita sendiri. Karenanya kita beramal soleh, nanti kita sendiri juga yang akan merasakan daripada amal soleh itu ketika kita berada di hari kemudian kelak nanti. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ma tal'ib insan in qata' amaluhu illa min salas. Sadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihu yad'u lahu." Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Jika seorang hamba itu meninggal dunia, maka putuslah amal kecuali tiga perkara. Jadi iza matal insanu in qata' amaluhu illa min salas. Jadi jika seorang hamba itu meninggal, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, illa min salas. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah, yaitu amal jariyah. Amal jariyah yang kita kerjakan di muka bumi ini, itu pahalanya nanti kita akan dapat merasakan ketika kita berada di hari kemudian kelak nanti. Kemudian yang kedua adalah aw ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan kepada sesama, terutama ilmu agama. Ilmu kita mengajarkan, mewariskan Al-Quran. Orang kita ajarkan membaca Al-Quran sehingga ia pintar. Dan dia mampu mengajarkan lagi kepada orang lain. Maka kita tetap mendapatkan pahala. Dan itu mengalir ketika kita berada di hari kemudian. Karena ilmu yang kita ajarkan itu dapat dimanfaatkan oleh orang-orang sesudah kita. Terutama ilmu agama, ilmu membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah, yaitu awwaladun salihu yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Jadi anak yang soleh, soleh, yang diwariskan ilmu agama oleh kedua orang tuanya, menjadi anak yang soleh, soleh, dan ia selalu mendoakan kedua orang tuanya, agar orang tuanya diampuni dosanya oleh Allah, maka itulah menjadi amalan kita. Dan kita akan rasakan ketika amalan itu, kita berada di hari kemudian kelak nanti. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka dari uraian yang singkat ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa ada tiga perkara yang mendatangkan kesenangan bagi seorang hamba sekalipun ia sudah berada di alam kubur,
Yaitu yang pertama adalah amal jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu terutama ilmu agama. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh-soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman berdua dan ingin telah bersama, kita mendengarkan risalah maghrib dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPRRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
2: Teman terbaik kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di sore ceria ya. Hari yang sudah berganti malam, sore ceria kita masih berlanjut. Semoga kamu juga masih ceria, teman Pro 2, di tengah musim panas, musim kemarau ya. Yang sampai saat sekarang pun belum terpantau hujan ya di beberapa area di Sulawesi Tenggara, di kota Kendari misalnya, teman Pro 2. Nah, dengan cuaca yang terbilang ekstrem ini kamu patut waspada, teman Pro 2, dengan penurunan daya tahan tubuh yang bisa terjadi akibat dehidrasi, salah satunya teman Pro 2 ya. Karena saat dehidrasi bikin tubuh kita jadi lebih cepat kehilangan cairan, dan kekurangan cairan bikin saluran pernapasan ya, tenggorokan jadi kering, jadi lebih mudah teriritasi dan terserang virus seperti flu dan juga batuk nih, kayak Isa teman Pro 2 ya, yang mungkin suaranya kedengaran juga nih sama kamu ya, masih dengan flu yang mengganggu, tapi semoga segera reda, semoga kamu juga tidak ikut-ikut tertular ya teman Pro 2 dengan flu batuk yang lagi banyak juga melanda masyarakat. So pastikan kamu jaga kondisi kesehatan kamu teman Pro 2, banyak-banyak minum air putih deh ya.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 19 di malam hari ini ya, teman Pradua. Dan jadi pertanda kalau bisa segera pamit dari ruang dengar kamu. Perjalanan sore ceria yang berakhir ya. Jadi penghujung bisa menemani kamu. Nanti ada Riani yang temani kamu, teman Pradua, di jaga malam. So, stay tune di Pradua FM, teman terbaik kamu. Bisa pamit, teman Pradua. Jangan lupa jaga kesehatan kamu dan juga kebahagiaan kamu. And always listening to Pradua FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Polresta Kendari menyelidiki kasus dengan dugaan keracunan makanan program makanan bergizi gratis MBG yang menimpa 58 santri Pondok Pesantren Al-Azkar pada Jumat 18 September 2026. Para santri yang mengalami keluhan kesehatan telah dievakuasi ke berbagai fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis yang komprehensif. Lokasi kejadian berada di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Koordinator BKR Wilayah Kota Kendari Fadila Rizka mengatakan makanan yang dikonsumsi para santri berasal dari SPPG Watubangga di Jalan Kapten Pierre Tendean yang dikelola oleh Kepala SPPG Sabdi Rashid. Setelah mengecek kondisi para santri di sejumlah fasilitas kesehatan, tim Polresta Kendari mendatangi SPPG untuk memeriksa proses penyediaan, pengolahan hingga pendistribusian makanan tersebut. Polresta Kendari masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab munculnya keluhan kesehatan yang dialami santri tersebut. Sementara hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan akan menjadi bagian dari proses penyelidikan. Dalam informasi selanjutnya, teman Pro 2, kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam layanan kesehatan serta pengelolaan lingkungan mendapat apresiasi pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 batch 2 Regional Sulawesi. Pemprov Sultra meraih penghargaan peringkat kedua pada kategori akses dan kualitas layanan kesehatan serta kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Dari dua penghargaan tersebut, Pemprov Sultra mendapatkan dana apresiasi dengan total 3 miliar rupiah. Gubernur Sulawesi Tenggara mengatakan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meraih dua penghargaan pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch 2 Regional Sulawesi di Kota Makassar pada Jumat malam 18 September 2026. Penghargaan diserahkan dalam kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan para gubernur se-Sulawesi. Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri atas apresiasi yang diberikan kepada Pemprov Sultra. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Kendari memperoleh dana apresiasi sebesar 2 miliar rupiah, sedangkan Pemkot Bau-Bau menerima 1,5 miliar rupiah. Bikin info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Hai, selamat malam teman Pradua. Ketemu lagi bareng Riani di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Riani bakal temani kamu sampai nanti di jam 12 malam teman Pradua. Seperti biasa kalau jam segini ya, nanti bakal update juga informasi terbaru seputar komunitas. Tapi Riani mau sapa dulu nih buat kamu yang masih dengerin Pradua sampai detik ini. Hai, selamat malam. Semoga kamu sehat-sehat terus ya teman Pradua. Pokoknya stay healthy, stay happy lah pokoknya. Yang pasti di malam hari ini bakal temani kamu nih sembari beraktivitas mungkin ya, atau mungkin yang kamu lagi istirahat atau lagi gabut teman Pradua. Dan juga nanti kita bakal gabung ya di Pradua Jakarta untuk Indonesia Pro Indie setiap minggu malam. So ya, pastiin untuk kamu stay tune di Pradua Fungendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oh itu, terus gimana dong solusinya?
1: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
0: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Dari teman terbaik kamu, teman terbaik di gue, masih bareng Riani di perjalanan. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Iya, ini udah minggu malam ya teman terbaik di gue. Gak kerasa weekend harus segera berakhir. Dan besok kita udah menyambut weekdays lagi teman terbaik di gue. Senin biasanya tuh jadi hari yang cukup sibuk ya. Banyak sekali orang-orang mungkin yang punya banyak agenda di esok hari. Atau kayak dikejar deadline gitu ya teman terbaik di gue. Jadi biasanya untuk bisa menghadapi Senin dengan sangat ready teman-teman ready, kamu perlu mempersiapkan diri biar kamu lebih prepare aja gak sih. Nah untuk malam ini mungkin kamu boleh tidur lebih awal teman-teman ready, karena tidur yang cukup itu bagus banget untuk mendukung tubuh kamu biar tetap fit teman-teman ready, karena itu bisa menjaga kesehatan tubuh fisik kamu ataupun juga pikiran. Dan pastinya kalau misal kamu tidur lebih awal malam hari ini mungkin, tapi bukan mungkin sih, iya, emang kamu bisa bangun lebih awal besok teman Pradua. Di esok hari kamu bisa bangun lebih pagi dan akhirnya memulai hari kamu dengan extra time yang bisa bikin kamu lebih ready lagi untuk menghadapi hari teman Pradua. Apalagi kalau hari Senin banyak yang gak suka teman Pradua. Jadi sebisa mungkin diminimalisir deh ya rasa gak sukanya. Jadi kamu kalau misal bangunnya dengan pagi-pagi terus kamu punya extra time untuk melakukan banyak hal, mungkin bikin sarapan atau olahraga dikit teman-teman, itu bisa bangkitin mood kamu di hari esok.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso, baiso, hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso baiso?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Menghadapi weekdays tuh harus lebih ready ya. Selain tidur lebih awal, kamu juga bisa lebih prepare malam hari ini. Kamu bisa persiapin segala hal yang kamu butuhin di esok hari teman Pro 2. Contohnya kayak mungkin laptop kamu, barang-barang yang kamu butuhkan untuk kamu bekerja besok, atau mungkin kamu yang pengen sekolah atau kuliah, besok kamu bisa persiapkan buku-buku yang kamu butuhkan teman Pro 2, karena itu penting banget juga untuk bisa menunjang besok kamu langsung sat-set aja gitu, langsung ready deh pagi-pagi ya kan. Nah kalau bisa untuk kamu yang pagi-pagi tuh harus sibuk nyetrika baju, celana atau jilbab ya teman Pro 2, boleh deh kamu setrika dari malam hari ini gitu, biar besok tuh tinggal langsung pakai gitu teman Pro 2, jadi kamu bisa lebih siap lagi menghadapi weekdays alias Senin yang super sibuk.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Di jam 8 ini kita akan digabung di Prodio Jakarta untuk Indonesia Pro Indie, teman radio. So yeah, pastikan kamu station karena Riani masih bakal balik lagi nanti di Jaga Malam Prodio FM Kendari sampai nanti di jam 12. Dan gue anyway, station Prodio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten

Musik menjadi menarik karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita udah gabung di Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indie, kali ini siaran kembali bersama Riani di Pro 2 FM kendari teman Pro 2. Temenin kamu di sharing time malam hari ini dari jam 9 sampai dengan jam 10. Mau sharing-sharing tentang sesuatu, apa dia? Tentang me time teman Pro 2. Menurut kamu seberapa penting sih me time itu? Kalau bagi Riani ya, me time itu penting banget. Karena sometimes Riani butuh banget yang namanya space untuk diri sendiri. Entah itu tidur seharian atau tidak melakukan apa-apa. Atau Riani stop gadget dulu sehari gitu teman. Berdua me time di sela-sela kesibukan itu butuh banget ya sometimes. Karena kayak takutnya tuh kalau tiba-tiba maksa diri untuk tetap melakukan sesuatu seperti biasa ya, kita stres gitu, yang ada kemungkinan terburuknya adalah burn out teman berdua. So menurut kesehatan nih dari alodokter.com teman berdua, tahu gak sih kamu kalau ternyata manfaat me time itu ada banget untuk kesehatan mental? Ya salah satunya adalah mengurangi stres dan juga kecemasan, karena ini adalah kesempatan bagi tubuh dan pikiran ya untuk istirahat sejenak dari mungkin berbagai tuntutan sehari-hari, dan ini bisa membantu untuk menurunkan tingkat stres teman berdua. Jadi kamu bisa ngerasa lebih tenang dan rileks. Tapi iya sih teman berdua, emang benar ya, karena me time itu bisa bikin kita tuh kayak refresh lagi, akhirnya oh iya nanti ready lagi gitu teman berdua. Dan pastinya bisa meningkatkan suasana hati, karena kita udah refresh, kita udah ngerasa seger kembali dan lebih ready untuk beraktivitas seperti biasa lagi. Ya pastinya mood kita bagus dong ya teman berdua. Menurut kamu seberapa penting sih me time itu teman berdua?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Tombol Poin Lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini ya. Kalau ditanya tentang kenapa sih me time itu penting banget teman Pro 2, ya kamu bisa mengurangi stresnya kamu, cemasnya kamu, karena dengan itu kamu bisa refresh lagi teman Pro 2. Karena kalau me time ya namanya me time ya, kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri gitu. Mungkin dengan melakukan hal-hal yang selama ini gak sempat gitu kamu lakuin. Contoh kayak mengenali diri sendiri. Iya, kadang kita tuh cuma fokus gitu, gimana ya kenalan sama orang baru gitu ya kan, berteman sama ini gimana ya gitu. Kita capek-capek untuk bisa ngertiin orang lain, padahal sometimes kita gak bisa ngertiin diri kita sendiri. Like kita mau ngapain nih sebenarnya gitu ya kan. Kita harus melakukan apa biar emosi kita tuh bisa dikelola gitu. Kita bisa kelola juga goals-goals baru gitu. Kayak oh iya, kita evaluasi juga gitu teman Pro 2. Dan kamu bakal paham apa yang benar-benar kamu butuhkan, karena memang kesehatan mentalnya kamu tuh juga tetap terjaga gitu teman Pro 2.

0: Kakak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Radio Funkin dari teman terbaik kamu, teman radio. Tahu gak sih kamu kalau me time itu ternyata bermanfaat untuk memperbaiki kualitas tidur kamu, teman radio. Karena stres yang tidak terkendali itu bisa memicu gangguan tidur. Dan dengan melakukan me time, kamu bisa jadi lebih rileks gitu. Jadi pikiran kamu lebih tenang dan tidur bisa lebih nyenyak, teman radio. Nah, kalau misal kamu bingung cara me time tuh gimana sih, aku sibuk gitu, coba deh kamu manfaatkan waktu, coba untuk berpikir, oh iya, jadwalkan waktu khusus untuk diri kamu sendiri. Terus kamu pilih di aktivitas yang benar-benar ngerasa kayak, oh iya, di sini tuh kayak titik nyamannya aku gitu, ya kan. Dan sebisa mungkin batasi diri kamu dari penggunaan gadget ya, karena dari gadget sekecil itu, teman-teman dua, itu tuh kadang yang memicu distraksi yang segitu banyaknya ya. Jadi sebisa mungkin untuk kamu membatasi penggunaan perangkat elektronik kamu, biar kamu minim gitu informasi dan distraksi juga. Jadi kamu bisa lebih tenang, teman berdua, lebih rileks, dan akhirnya kamu bisa me time dengan benar gitu. Dan pastinya sesuaiin dengan kebutuhan diri kamu sendiri gitu ya kan. Tidak ada aturan khusus ya untuk melakukan me time, tapi sebisa mungkin kamu lakukan hal-hal yang benar-benar kamu nikmati gitu, sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, teman berdua.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

90.1 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 10 malam. Sesaat lagi akan ada Storyin Radio yang akan hadir ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan masih temani kamu masih nanti sampai di akhir kebersamaan kita pukul 12 malam. Sebelum nanti akan ada sajian jazz musik juga yang temani kamu di jam 11. So, buat kamu, stay tune di Pro 2 FM, kendari teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

Story in Radio malam ini datang dari kisah seorang perempuan yang merasa dunia bergerak terlalu cepat dan dia terlalu sering dipaksa untuk ikut lari. Namanya Aluna. Usianya belum sampai 30, tapi lelahnya seperti sudah menumpuk selama seumur hidup. Setiap hari, hidupnya dipenuhi suara. Nada notifikasi, suara orang bicara sambil menyuruh, nada dering, keributan di kepala, suara dari luar dan dari dalam, semuanya saling bersaut-sautan. Sampai dia merasa gak ada lagi ruang buat dia dengar dirinya sendiri. Sampai akhirnya, di satu malam yang sunyi, dia memesan tiket tanpa banyak rencana. Sebuah kota pesisir, tempat yang katanya lautnya bening dan ombaknya kecil tapi dalam. Dia hanya bilang ke atasannya, "Aku cuti 2 hari saja." Dan pagi itu, dia duduk sendiri di pinggir pantai. Pasirnya masih dingin, anginnya pelan. Aluna melepas sepatunya, menggulung celana hingga betis, dan berjalan perlahan ke arah air. Suara ombak menyentuh kaki. Dan tiba-tiba saja, dia menangis. Tanpa alasan yang jelas. Bukan karena sedih, tapi karena tenang. Kita kadang gak sadar ya, bahwa kita gak pernah benar-benar sendiri dengan diri sendiri. Kita sibuk jadi apa yang dunia mau, sampai lupa nanya, "Kamu sebenarnya mau apa, nak?" Di tepi laut itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Aluna mendengar sesuatu yang sudah lama hilang. Suara nafasnya sendiri. Suara pikirannya yang perlahan mereda. Dan suara ombak yang seakan berbisik, "Gak apa-apa, kamu udah cukup, kamu boleh istirahat." Sejak saat itu, Aluna mulai rajin membuat ruang. Bukan cuma ruang cuti, tapi ruang untuk pulih. Ruang untuk bilang tidak ketika dia sudah terlalu lelah. Ruang untuk menangis, dan ruang untuk tidak melakukan apa-apa. Karena ternyata, di dunia yang terlalu berisik ini, keberanian terbesar adalah diam. Dan pulang paling tulus kadang bukan ke rumah, tapi ke suara ombak yang selalu tahu caranya menenangkan kita.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Sejak kecil, ia tumbuh dengan mimpi besar untuk mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Namun, kehidupan tidak pernah memberinya jalan yang lurus dan mudah. Setiap langkah yang diambil, seolah selalu ada batu yang menghadang. Ketika banyak teman seusianya sibuk mengejar popularitas dan kesenangan sesaat, Arga lebih sering duduk dalam kesunyian, memikirkan masa depan dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu mencapai hal besar. Ia bekerja setiap hari, mempelajari hal-hal baru meski seringkali tidak ada yang mendukung atau memahami pilihan yang ia ambil. Ia dikenal pendiam bukan karena tidak ingin menyampaikan pendapatnya, tapi karena ia lebih memilih berjuang dalam diam daripada membuang energi pada orang-orang yang meragukan. Suatu ketika, kegagalan besar menimpanya. Semua rencana yang ia susun dalam waktu lama runtuh dalam sekejap. Ia hampir menyerah. Merasa dunia terlalu berat untuk dipikul oleh sepasang bahu yang masih rapuh. Namun di tengah kejatuhan itu, ia menyadari satu hal penting. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan yang menyakitkan. Ia mengerti bahwa kegagalan bukan titik akhir, melainkan batu loncatan yang harus dilalui agar ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Arga mulai kembali melangkah meski tertatih. Ia bangun sebelum matahari terbit, memulai hari ketika semua orang masih terlelap. Ia belajar lebih keras, bekerja lebih sabar, dan memperbaiki diri lebih tekun. Setiap hari, ia membuka mata dengan keyakinan bahwa jika ia terus bergerak walaupun perlahan, suatu hari nanti langkah kecilnya akan menjadi lompatan yang besar. Perjalanan itu tidak pernah menjadi mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa tidak ada perkembangan sama sekali. Ada malam-malam ketika ia menangis dalam kesunyian karena merasa tertinggal jauh dari orang lain. Namun setiap kali kesedihan menguasai, ia mengingat bahwa pencapaian besar tidak pernah diciptakan dalam waktu semalam. Seiring berjalannya waktu, Arga tumbuh menjadi seseorang yang tidak hanya sukses, tapi juga mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Ia membantu mereka yang ingin membangun mimpi, namun belum menemukan keberanian untuk memulai. Ia menjadi bukti hidup bahwa harapan tidak boleh padam hanya karena jalan terasa gelap dan panjang. Dalam hati, ia selalu menyimpan kesadaran bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Selama tidak berhenti, tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak peduli seberapa lambat kemajuan yang dibuat, yang terpenting adalah terus mencari cahaya dan tidak menyerah. Pada akhirnya, Arga memahami bahwa makna dari sebuah kemenangan bukan terletak pada tepuk tangan atau pengakuan yang datang dari luar. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu mengalahkan rasa takut, mengatasi keraguan, dan terus melangkah meskipun tidak ada yang percaya, bahkan ketika dirinya sendiri hampir tidak yakin. Dan itulah yang ia lakukan. Melangkah walau langkahnya seringkali tidak terlihat, menguat setiap kali jatuh, bertumbuh setiap kali gagal, karena ia tahu seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Story in Radio.

Naila bekerja di sebuah perusahaan yang tampak megah dari luar, gedung tinggi dengan kaca berkilau, lobi luas yang selalu ramai oleh orang-orang yang berjalan cepat, seolah dunia ada di tangan mereka. Namun, di balik pintu kaca yang elegan itu, lingkungan kerjanya tidak seindah yang terlihat. Tekanan begitu berat, persaingan tumbuh dalam bentuk yang tidak sehat, dan setiap hari penuh dengan ketakutan untuk berbuat salah. Sejak hari pertama, Naila merasakan bahwa tempat itu tidak memberi ruang bagi kesalahan, apalagi untuk belajar. Semua orang berlomba tampak paling sempurna, menutup kelemahan dan mengorbankan empati demi terlihat unggul. Di balik senyum yang dipaksakan, banyak hati yang retak. Rekan kerja lebih senang saling menjatuhkan daripada saling menguatkan. Prestasi orang lain dianggap ancaman. Bekerja bukan lagi tentang berkarya, tapi tentang bertahan. Naila sering pulang dengan perasaan kosong. Seolah ia sudah memberikan seluruh energinya, tapi tidak menerima apapun kembali. Ia mengorbankan banyak hal, waktu, kesehatan, bahkan mimpinya sendiri hanya karena yakin bahwa ia harus bertahan agar masa depannya lebih baik. Namun setiap hari ia bertanya dalam hati, apakah memang seperti ini hidup orang dewasa? Berjuang tanpa pernah merasa hidup? Ada hari-hari ketika tubuhnya hadir di kantor, namun jiwanya tersesat entah kemana. Ia melihat citra dirinya perlahan memudar. Kepercayaan diri yang dulu setinggi langit, kini makin mengecil oleh kritik yang tidak membangun dan penilaian yang hanya berdasarkan siapa yang paling disukai atasan. Terkadang, ia merasa gagal meskipun ia melakukan semua yang benar. Namun di tengah tekanan yang menghimpit, Naila menyimpan satu keyakinan kecil yang ia jaga erat-erat, bahwa ia memiliki nilai, meskipun tempat itu tidak mampu melihatnya. Ia sadar, bertahan bukan berarti membiarkan dirinya hancur oleh lingkungannya. Bertahan berarti mempersiapkan diri untuk melangkah lebih jauh saat waktunya tiba. Setiap malam ketika dunia mulai tenang, Naila membangun dirinya kembali. Ia belajar hal-hal baru, mencatat impian yang hampir terlupakan dan memperbaiki luka hatinya sendiri. Ia memperluas jaringan, merancang rencana, dan menguatkan mentalnya. Ia sadar bahwa ia tidak sedang bekerja hanya untuk memenuhi target perusahaan. Ia sedang bekerja untuk masa depannya sendiri. Hingga pada suatu titik, Naila merasa cukup. Ia melihat dirinya sendiri di cermin dan melihat seseorang yang jauh lebih kuat daripada saat ia pertama kali datang. Ia mengerti bahwa ia tidak ditakdirkan untuk selamanya berada di tempat yang menggerogoti kebahagiaannya. Ia layak berada di lingkungan yang menghargai usaha dan hatinya. Ketika akhirnya ia pergi, tidak ada pesta perpisahan, tidak ada ucapan terima kasih yang tulus. Namun, ia meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak. Ia membawa pelajaran berharga bahwa ia tidak harus mengorbankan kesehatan mental demi sebuah pekerjaan. Ia membawa keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Dan di tempat baru yang lebih sehat, ia berkembang dengan pesat. Semua luka berubah menjadi kekuatan. Semua kata meremehkan berubah menjadi bukti bahwa ia mampu melampaui batas yang pernah mereka tetapkan untuk dirinya. Kini, ia membantu orang lain yang pernah mengalami hal sama agar mereka tidak merasa sendirian. Naila menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi atau jabatan yang gemilang. Kemenangan sejati adalah mampu keluar dari tempat yang menghancurkanmu, lalu bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena seseorang bisa saja berada di lingkungan yang toksik, tapi tetap memilih untuk tidak menjadi bagian dari toksik itu sendiri. Ia tetap baik, tetap kuat, dan tetap bermimpi.
Dan itulah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Story in Radio.

say. Radio Funk dari teman terbaik kamu, teman terdua jelang pukul 11 malam. Kita masih akan bersama sampai nanti di akhir kebersamaan jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Namun selanjutnya akan ada sajian jazz musik yang akan temani kamu malam hari ini. So buat kamu yang lagi bersiap-siap untuk beristirahat, selamat beristirahat teman terdua. Untuk kamu yang masih di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Pastikan untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman peradio yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 20 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu. Rari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peradua dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program Pro 2 RR Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancarluaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautin nomor 44 Mandung, Kota Kendari. Hari ini Senin 21 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman.

Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo 2, selamat pagi, selamat kembali mendengarkan Prodo 2 RRI Kendari yang hadir ke ruang dengar kamu di 90.8 FM, juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di www.rri.co.id hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia tengah nanti. Barengan sama Isa teman berdua, kita di Sepada. Selamat pagi teman berdua, Isa temani kamu sampai jam 10 ya di sepanjang Sepada pagi hari ini. Yang seperti biasa akan kita awali lagi nanti dengan Inspira Kolbu teman berdua dan juga Jazz Music hingga pukul 6 dan dapat terus kamu dengarkan di rangkaian pagi hari ini teman berdua. Selamat menjalani aktivitas hari Senin bersama Prodo 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Mari sejenak kita menundukkan hati seraya kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Seorang muslim percaya akan adanya hak kedua orang tua terhadap dirinya, serta kewajiban berbakti, menaati, dan berbuat baik terhadap keduanya. Tidak hanya karena mereka berdua menjadi sebab keberadaannya, atau karena mereka telah memberikan perlakuan baik terhadapnya dan memenuhi kebutuhannya, tapi juga karena Allah telah menetapkan kewajiban atas anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah menyebutkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua setelah penyebutan kewajiban terhadapnya yang merupakan ibadah kepadanya semata tanpa kepada selainnya, sebagaimana firman Allah yang tersebutkan di atas. Jika seorang muslim mengakui hak-hak terhadap kedua orang tuanya dan melaksanakannya dengan sempurna dalam rangka menaati Allah dan melaksanakan wasiatnya, maka di samping itu ia pun berkewajiban memuliakan kedua orang tuanya dengan adab-adab berikut. Pertama, mematuhi setiap yang diperintahkan atau dilarang oleh keduanya dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan terhadap Allah dan tidak menyelisih syariatnya, karena tidak boleh menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuliakan dan mengagungkan keduanya. Bersikap santun terhadap keduanya, menghormati keduanya dengan perkataan dan perbuatan, tidak menghardik keduanya dan tidak mengangkat suara terhadap mereka. Jika berjalan bersama, maka tidak berjalan di depan mereka. Tidak memanggil mereka dengan nama mereka. Tidak bepergian kecuali dengan izin dan kerelaan mereka. Ketiga, berbuat baik terhadap keduanya dengan segala sesuatu yang mampu dilakukan, seperti memberi makanan, pakaian, mengobati, dan mencegah mara bahaya, serta mempertaruhkan jiwa untuk melindungi mereka. Keempat, menyambung hubungan silaturahmi yang tidak ada hubungan rahim kecuali melalui mereka berdua, mendoakan dan memohonkan ampun bagi keduanya, serta melaksanakan janji keduanya dan menghormati teman-teman mereka. Seorang laki-laki dari kaum Ansar pernah datang lalu berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, masih adakah tersisa kewajiban baktiku terhadap kedua orang tuaku yang harus aku lakukan setelah mereka meninggal?" Nabi SAW kemudian menjawab, "Iya, ada empat hal. Mendoakan keduanya, memohonkan ampunan bagi keduanya, melaksanakan janji keduanya, menghormati teman-teman keduanya, menyambung tali persaudaraan yang tidak ada hubungan rahim denganmu kecuali melalui keduanya. Itulah sisa bakti yang harus kamu lakukan terhadap keduanya setelah mereka meninggal dunia." Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menjadikan bagi kita kedua orang tua. bagi yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, maka berbaktilah dengan semaksimal mungkin kepada keduanya. Apatah lagi mereka telah berada di usia senja. Perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, sebab perlakuanmu terhadap keduanya pada hari ini, maka demikian pula Anda akan diperlakukan oleh anak-anak Anda di masa depan. Jangan biarkan kesibukanmu menjadikanmu lalai dari keduanya. Kirimkan doa-doa terbaikmu untuk keduanya. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, yang banyak berbakti kepada kedua orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anilhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2. Pro 2. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, kondisi penyaluran BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Kendari mulai berangsur normal. Hal tersebut terlihat dari barisan kendaraan yang sudah tidak lagi sepanjang sebelumnya, seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Sulawesi Tenggara atau pemerintah Kota Kendari bersama Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi untuk menjaga kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menyampaikan bahwa berdasarkan hasil tinjauan lapangan bersama Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, kondisi sejumlah SPBU di Kota Kendari saat ini sudah lebih kondusif dan tidak lagi mengalami barisan yang begitu panjang. Sudirman juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Kendari akan melakukan penertiban terhadap SPBU mini atau pengecer BBM yang tidak menjadi bagian dari lembaga penyalur resmi yang berizin. Menurut Sudirman, salah satu hal yang turut menjadi perhatian dalam penanganan barisan kendaraan adalah adanya pembelian BBM secara berulang untuk kemudian diperjualbelikan kembali. Praktik tersebut dinilai dapat mempengaruhi kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat. PJS Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Oki Aditya Wibowo mengatakan kondisi penyaluran BBM di Kendari yang mulai berangsur normal merupakan hasil sinergi dan koordinasi antara Pertamina dan pemerintah daerah. Kita beralih ke informasi berikutnya, Fakultas Teknik Universitas Haluoleo secara resmi melepas tim Elektrobot FTUHO untuk mengikuti babak final Kontes Robot Terbang Indonesia atau KRTI 2026. Pelepasan yang berlangsung di Aula Fakultas Teknik UHO pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung dan menjadi bentuk dukungan pimpinan fakultas dan universitas kepada mahasiswa yang akan membawa nama UHO dalam kompetisi robotika tingkat nasional. Tim Elektrobot FTUHO sebelumnya berhasil melaju hingga babak final KRTI 2026 setelah melalui tahapan seleksi dan kompetisi. Dekan FTUHO Prof. Surdarsono menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian tersebut dan menurutnya keberhasilan tim Elektrobot melaju ke babak final menunjukkan kemampuan, kreativitas dan daya saing mahasiswa FTUHO untuk berkompetisi dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Kita beralih ke informasi yang terakhir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menindaklanjuti keluhan mahasiswa UMRI terkait kesulitan memperoleh pupuk. Amran meminta jajarannya memastikan kebutuhan pupuk untuk pertanian sayuran di Kabupaten Kampar segera dipenuhi. Dan keluhan tersebut disampaikan seorang mahasiswa setelah Amran memberikan kuliah umum dalam kegiatan PKKMB dan Masta UMRI. Mahasiswa itu menghampiri Amran saat hendak meninggalkan lokasi acara di Pekanbaru pada Kamis 17 September 2026. Mahasiswa itu juga menyampaikan sejumlah tantangan pertanian di Kabupaten Kampar. Banjir masih menjadi salah satu persoalan yang dapat mempengaruhi hasil usaha tani keluarganya. Dan kemudian mahasiswa tersebut, maksud kami Amran, kemudian menanyakan lokasi pertanian yang dikelola mahasiswa tersebut. Setelah mengetahui lokasinya di Kampar, Amran memastikan kebutuhan pupuk segera ditindaklanjuti. Demikian Info Pro 2 yang kami rangkum dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Bagi-Bagi, bahas ini, bahas itu.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Yes, kita barengan lagi di Spada teman Pro 2. By the way, Senin nih ya. Senin di akhir bulan September, teman Pro 2, semoga menjadi Senin bahagia untuk kamu. Beraktivitas di hari ini ya, dekat-dekat akhir bulan, mungkin ada yang lebih sumringah juga menghadapi hari Senin. Jangan dibuat jadi beban teman Pro 2 ya, seperti hari biasa saja lah ya. Untuk kamu yang kembali beraktivitas di Senin, atau justru untuk kamu yang Seninnya malah jadi libur nih teman Pro 2. Siapa yang Senin libur? Mau dong. Dan untuk kamu teman Pro 2 di perjalanan pagi hari ini ya, kita kembali barengan lagi di Spada, of course masih bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa terus streaming pokoknya di www.rri.co.id teman Pro 2. Untuk di perjalanan Spada pagi hari ini, nanti kita bahas ragam info buat kamu, dan pastinya playlist kita siap temani kamu yang mau berangkat kerja, yang masih sarapan, atau kamu yang masih stretching peregangan di pagi hari ini teman Pro 2. Yuk sama-sama kasih afirmasi positif ke diri masing-masing biar lebih produktif dan lebih positif lagi untuk beraktivitas di pagi hari ini. Dan semangat di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih di Spider, selamat pagi teman Pro 2. Waktunya kita bahas ini bahas itu ya teman Pro 2. Pagi-pagi memang enaknya kalau kita dengan informasi-informasi positif, biar kamu juga makin semangat untuk jalani hari ini ya. Matahari Senin pokoknya ya teman Pro 2. Nah kali ini teman Pro 2, kita ke salah satu informasi yang lagi banyak dibicarakan, lagi ramai juga di setiap media sosial atau di berbagai platform. Jadi ada seorang driver ojek online asal Jakarta yang konsisten teman Pro 2 memberikan perjalanan gratis setiap hari Jumat untuk para penumpangnya. Jadi kalau hari Jumat, ojol ini tuh kayak kasih Jumat berkah. Wih, jadi sudah 3 tahun menjalani ini ya. Drivernya bernama Mariono katanya teman Pro 2. Jadi menurut informasi yang beredar juga teman Pro 2, kebiasaan itu ini kayak jadi caranya Pak Mariono ini untuk berbagi kepada customer atau kepada para pelanggan, itu cara dia untuk memberikan Jumat berkah lah gitu ya teman Pro 2. Nah ini dilakukan dengan cara ya dari pekerjaannya ini. Bahkan ketika penumpang tetap membayar, si ojol ini teman Pro 2 atau Pak Mariono memilih untuk mengembalikan uang tersebut agar Jumat berkahnya katanya tetap jalan. Nah aksinya yang beberapa kali dibagikan di media sosial juga meninggalkan kesan bagi para penumpang yang pernah bertemu juga ya. Selain berbagi ongkos perjalanan, Pak Mariono ini dikenal juga aktif menyisihkan rezekinya untuk panti asuhan. Ya membuktikan kalau kebaikan itu bisa dimulai dari hal sederhana yang dilakukan secara konsisten teman Pro 2. Wih keren ya Pak Mariono. Pokoknya semoga sehat, sukses selalu juga. Dan untuk kamu juga teman Pro 2 semua yang lagi berjuang bahkan event untuk hidup kamu sendiri, semoga kamu bisa menjadi selalu bisa jadi orang-orang yang positif ya. Mungkin belum untuk orang lain, tapi untuk diri kamu sendiri dulu. Jadi orang baik untuk diri sendiri dulu teman Pro 2, dan nanti bisa jadi orang baik juga buat orang lain. Well, untuk mulai hari kamu selain dengan informasi yang positif teman Pro 2, kamu juga bisa mulai dengan minum-minuman kesayangan kamu. Mungkin ada yang pagi-pagi mau sambil minum teh hijau mungkin teman Pro 2.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: di platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Masih di 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih seru-seruan pagi hari ini ya di sepanjang sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Pokoknya sampai jam 10 nanti saya masih stay di ruang dengar kamu. Semoga kamu juga masih setia ya untuk terus dengarkan Pro 2 RR Kendari. Dan juga kembali mengingatkan kamu yang pagi hari ini akan beraktivitas di Senin teman Pro 2. Sudah pukul 6 lewat 55 menit ya. Jelang pukul 7 yang baru bangun, waduh, ayo deh disegerakan ya teman berdua. Takutnya kamu jadi telat, nanti terburu-buru malah di jalan, ada yang kelupaan, jadi kurang berhati-hati di perjalanan teman berdua. Jadi kalau dimulai lebih awal, semuanya biasanya jadi lebih flow, lebih enakan ya ketika beraktivitas teman berdua. Dan lebih siap deh ya untuk memulai hari di perjalanan hari Senin hari ini. Keep it up teman Pro 2, tetap semangat dan stay with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98 FM, produser Riken dari teman terbaik kamu. Kita masih barengan di Spada. Selamat pagi teman produa. Bagaimana pagi kamu di Senin? Sudah dimulai kan teman produa? Semoga berlangsung dengan baik ya. Dan untuk kamu yang hari ini akan stay di rumah juga, selamat beristirahat, selamat nikmati waktu libur kamu di hari Senin ya. Yang lagi di perjalanan sambil berkendara, tetap hati-hati di jalan teman produa, meskipun terburu-buru dengan kepadatan kota Kendari yang biasanya memang lebih padat ya kalau di hari-hari kerja atau di weekdays. So pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, pokoknya selamat sampai di tempat tujuan. By the way, sudah sarapan kah teman berdua ya? Sebelum memulai hari, sarapan itu jadi ya ibaratnya bahan bakar kamu lah ya teman berdua, sebelum kamu beraktivitas dengan padatnya atau dengan rutinitas kamu yang sudah menanti di hari Senin. Nah, pilihan sarapan juga ya beda-beda ya, banyak lah ya. Ada yang suka dengan makanan yang berat, ada yang suka dengan jajan-jajanan, jajanan Indonesia misalnya teman berdua yang sangat banyak dan beragam. Saking banyaknya teman berdua jajanan Indonesia, kamu sadar tidak sih kayak ada beberapa jajanan yang akhirnya kita kira serupa tapi ternyata berbeda ya. Misalnya ya, satu ada arem-arem versus lemper. Kalau arem-arem berasal dari daerah Jawa Tengah, biasanya populer juga di DIY dan Jawa Timur ya untuk alternatif sarapan. Begitupun juga lemper, jadi salah satu makanan yang populer. Tapi sebenarnya teman berdua, dua makanan ini tuh berbeda ya. Lemper misalnya berasal dari petuah Jawa ya, yang artinya yang dipuji hatinya jangan jadi sombong, yen dielem atimu ojo memper, katanya begitu teman berdua ya, ada filosofinya juga bahkan ya. Nah, perbedaan keduanya yang paling mendasar sebenarnya dari bahan utamanya. Jadi kalau arem-arem itu dari beras, teksturnya biasanya lembut, padat dan mirip lontong. Sedangkan kalau lemper itu dibuatnya dari beras ketan teman berdua, menghasilkan tekstur yang lebih pulen, kenyal dan juga lengket. Nah, siapa yang masih salah lagi teman berdua? Bukan cuma arem-arem dan lemper ternyata ya, ada lagi makanan-makanan lain Indonesia yang punya apa ya, tuh sering sulit nih dibedakan. Versi kamu apa teman berdua? Ada tidak sih? Kamu boleh tambahkan deh jawabannya ke 0821 8830908 di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

0: Bersama satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman berdua ya, teman terbaik kamu. Pagi-pagi kita kulineran dulu deh ya. Pokoknya teman berdua, kita mau keliling Indonesia. Tapi kali ini lewat kuliner teman berdua. Kalau sebelumnya ada apem, apem lempar dan arem-arem maksudnya ya, yang sulit dibedakan teman berdua. Next, kamu biasanya sulit membedakan kedua makanan ini juga kah? Sebenarnya lebih ke penyebutan ya. Kalau dari visual, ya dua-duanya sebenarnya beda. Ada soto versus coto. Wah, kamu sering sebut yang mana nih teman berdua? Ya kalau dari penamaan, keduanya memang hampir terlihat sama ya. Dua-duanya juga hidangan jenis sop-sop atau yang berkuah yang berasal dari Indonesia. Tidak cuma itu teman berdua, dua-duanya sama-sama disajikan dengan, biasanya dengan santan dan juga potongan daging. Tapi ada juga ya kalau soto, ada juga nih yang tanpa santan sebenarnya. Tapi sebenarnya apa yang bikin beda teman berdua? Nah, kalau soto ya, kuahnya itu terlihat kekuningan, kadang lebih kuning jernih ya, karena ada tambahan rempah atau pakai kunyit biasanya teman berdua. Jadi lebih fresh rasanya, pokoknya lebih apa ya, rasanya juga lebih light atau lebih netral lah ya gitu teman berdua. Ini kita ala-ala Chef Renata jadinya ya. Sebentar, kalau coto berasal dari Makassar ya, penggunaan bahannya lebih cenderung dengan kuah yang pekat ya. Jadi ada kacang tanah, bahkan kalau dalam kuahnya itu dikenal dengan kuah yang ke-

kental kayak akan rempah-rempah teman berdua. Dan isiannya itu memang cuma pakai daging khas, terus tambahan bawang goreng. Aduh, hafal ya kalau yang satu ini teman berdua. Tapi kalau soto tadi biasanya ada isian bihun. Terus kalau soto ayam ya ada suiran ayam, biasanya dengan tambahan sayuran juga kayak toge misalnya, ada tomatnya juga kadang ya teman berdua di beberapa jenis soto. So, jangan sampai sorot lagi, bedakan mau makan soto atau coto. Takutnya kamu cari soto di warung coto, cari coto di warung soto jadinya teman berdua.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya?

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Kita masih di Spadani. Selamat pagi teman Pro2 ya. Dari tadi kita ngobrol teman Pro2 tentang makanan-makanan Indonesia yang punya bentuk yang sebenarnya mungkin tidak serupa tapi kadang jadi sulit dibedakan ya. Nah, next teman Pro2, masih di perjalanan kita untuk Spada pagi hari ini, kita masih akan mengobrol something yang mungkin juga apa ya? Sama tapi jadi sulit dibedakan ya, antara berpikir yang baik ya, berpikir yang banyak tapi untuk masa depan atau something yang good, ataukah itu termasuk overthinking teman Pro2. Nah, kamu ada di fase yang mana nih? Nanti kita akan mengobrol ya di sepanjang Spada dan juga di obrolan Spada pagi hari ini. So tetap di Pro2 Rekendari, teman terbaik kamu.